hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu Kristo. Na Yesu ni abrabani mwa. Nire hii kaburi hii.